kubiyamede osesenye yesu mochanwa kayai kayetina inye sa wansani amame wani yenia minu miyedu nanka ya ira osesenye yesu mochanwa nanka yetina inye sa wansani amame wani yenia Me timi to me numba. E di e ben na me wa. Enye rati, ne di amame.

Ohi David mpai bɔne o Ennyom etre aduoson baako ne chichemu enkono no se Ntome ntune min kwakwa wabrem na sama ho aden so sa menyao me Ntia ne dai wo badan na min so so me se sama ho aden sa me mere wabrem a Papa menyao me wate min pai bɔ mu nso menyum tom ma sempakam ora aya kula me